0: Oyeleyo,
1: Oyaleyo, Oyeleyo, Mayan FM.
0: Oyeleyo,
1: Oyaleyo, Oyeleyo, Wanganolosho.
2: En Kenya, en Mayan FM.
3: En Kiguana, en Kenya.
2: En Kiguana, en Kenya.
4: En Tiamas, en Tiamas, en Tiamas. PK Lelion, aka Setaquene. Tiadwan Kenya, en Mayan FM.
2: En Kiguana, en Kenya.
5: Sipa katoku ni jaki grego na mbati yetu ya nkakenya maye npukio longe Jumatatu merabeki Jumasar manare merosho sungwa ni entere kenya na ashida nkaraki tegelu nkiteshene maye nfm tenka kenya no longe duera rejo meri ya mari tena kenya ashida nkaraki kitanga mtuwa simu nye rikili kuli njipo wakile sms liongkutu na jule facebook liongkutu na jule whatsapp lelo po kini kitanga mtuwa nikijo meri ya mari tiatua nkakenya maye nfm kikirana ajopi kitu muki arjingarisha nikijeni nkigwa na tenkolong edu tata na ashe itegelua ingireshine maje nifemi ni jumeri ya mari tena kenya na nchere ure mba ni kigirae makitenka kenya eno longe duo tara na nchere kita dua tara tesia hii ajo na sabla idhirewi ngoroneri kwa retiatu ulosholo ormasa ineso lakini yetiatu wankishu tena reshara tinilo naro county nilo kajiado nilo samburu nilo laikipia nila yuko baga pokin ne tara tele kiretia gira ajo mata asishuri nchere ewe siya ina tejoki enengi nyanga uzalwana kumokulenga na jito na kejo unko au dege ji maisho ta atenda aji elorika maisha ya ndakai ele maisha ya nkai ele maisha ya nda ele lomonta atakulo nyetai ajo na sabra idhiru tiatu wankishu ulo sholo or masai na ambana ibala na ambana ati ok egrajo mainyangata kilta anejo ulorika li MCA maisha ya nkajina ji ulorika li bunge maisha ya naji orale women rep maisha ya naji orale governor maisha ultimo je orale senate maisha onyo ne ako nadi obeki no lor galora isake bo yani ngogno arakene apa shana ultimito kage ewo tanakata esia ina grengoru nyikore na thake ji mainyangata maitu tumena ji wen na peke nchana nikitum yokena ajo na asina no na pila ithiru maitu tumoko lo wore tata yoke na toki naje kembonga ko lo ko lo maisho ye lori ga lemsie mazo monu si yoke amazo monu nyirma sel dalle kai amugin jo itelde yet kira radio lo shobo pogen yam koto na bokero enyamali na bokiata kake wota tin tuguna te jogi eta mainyangata ama aten duwa taino kenna naisho yoke la riko kila tepat tiato lo shola ma anake mkoito yalani kegre tata jomai nyangata maisho lta rosero toki naji maisho or makesen toki naji maisho or mwele lian toki naji maisho or laisir toki naji maisho or lugumai toki ana duu tana katana kuno situations arake mbati ya tuankishu kena naita kiyoko teneji mainyangata tolori kan lesi asati ya tuankishu kaya wana alekole tepat odole nyamali ni kiaza o summit o wata nkajua rama asari neju maingoro nkibele kenyati ee mungu ito ina abasha kee nduwa tenu tankara kena inki nyanga tolo rikanle siyasa kena naita iki yoko enka kenyama INFM uwe
6: uwa lenge ndamazi yangu
5: ipo lenge nanka kenyali ya bunyeto ila mwala kwa
6: ii wana lenge mbiyanga
5: Emmanuel tempu yangat ke jempu yangat
6: la mi yangat me yara normali ni jere me baya na se
5: ye
6: en ki jaba sabo yen dan de wole de ban do wole yen re re dag dogo
5: eh
6: na kuna ra ra ne go e ganyo me je ki jaba kobas
5: e bai
6: me ra ni go da
5: e
6: on era be se dai
5: ai si dai na robe to ko mi jara wole kai
6: eh
5: era madare si dai yen go bo ke
6: eh
5: e me ba ken der nga si dai yen madare
6: eh
5: e bai
6: Ah, wala lo.
5: Mm.
6: Inda maja na sema jeng gwan.
5: Mm.
6: Randa na ngwa na roi.
5: Ya randa ngwa.
6: Alla dal na na do.
5: Mm.
6: Me de mai rare na se yen kinya na bi.
5: Me de mai se yen kinya na me agwa wala ta.
6: Na me agwa wala ren kinya na masya.
5: Mhm.
6: Na ji manya na e ji ma e me hora me handa je lori ka.
5: Mm.
6: Me ha me ma.
5: Ehe. Alo Emmanuel irije mkwito yala nina inkinyangate siyasa maisha ya na ajele maisha ya ndele maisha ya ndele ina na ya kiyoko la rikukle tepat odolo somitwe nyamali na tolo shulor masai ne jume ngorunko to nike ya winyi e walata enka kenya ma INFM
0: endi ya masi yang
5: wei
0: abali yang kakenya
5: aishide katole yang kakenya kinchore tankai ya nashi
0: egindi warondo gani ipanga rungai
5: aj medonde engasye nanu mayila jwanyo tore lezo gani medonda adu adera watu
0: wala gili wera meru mishite negindi wainyagi ya rungai
5: adera wa security ya jika ngura kanyo rungani ama ilere jangada kuna kuri dunia na aji
0: kazi jwa rai wadena masa jwa nalenda seriwa elena nudi anamuruwa ngomaro
5: karibu
0: aro ningo rasi na nudi ya masi anginki gwana Najo na yana nuri ndua rai. Ore rara na nagra ndungana ga jomai nusi jomai sianda aje lori garagi ya ginjana aje lori ka. Madola yana nuri na agi shwe yoga na lariko sida. Ore rara ino iru ne ongoiru rara ongoiru rara ina ndia masi enjala. Amgaya ni yana ine wii yanda aji. Wii ya vrolungani leme jomai kudi ya lungana. Awara na marage jidanga jenya mpaka singe ni shori ya lalam pigiru mugisi yoga rasena nigi pong lariko ore duwe nyamo kesepa ore na rasi asana seta na ina
5: yes
0: era marage uya garu nine jikanyo ni nyincho ni rada yu taa bogi bigi ni musi yoga na kigwana kwa mfano na narene negre yunguru wa gafana nejo ino gafana ama mura yu alanda aji kai bigi yoga na nanga yaji ora gisi nye yoga lori gara gen lewele ore gwenye amunna sira na ragi ya sida kake kai una anaju
5: miongoro sida
0: ina naisho yoga lariko ni awa yuna ina nunare niti mayu kere de miongoro ina hii indi amasa niti mi arubuti ya lariko ne mengi nyange jenjo yoga naji ore rara ina nagado na nwajo Engkau itu adalah naik tabung iyo, engkau itu ilari kau kenapa ke? Jadi tu ia nalung kan aje. Ya sama orang nari boroi. Mungkin ada orang kaji ni mungkin rumah ke rendah itu nangkai rendah, tapi nangkai rendah ni aje jauh pagi ni lih janda mesa. Karena rasin jengkeran naik sari iyo.
5: Kaki mengkau itu ini naik nawang kenapa tu mungkin lari kau kelihatan
0: macam ni? Mengkau itu nawang kenapa? Mengkau itu ini nanti nawang.
5: Asholeng
0: ini macam.
5: Ndua toro masai ye uombaya na tejukita atende nkinyanga maisha ya naaji enda toki maisha ya na enna
7: pekitumiyoka enna imagine
5: ine mkwetu na ya wiliko resida ya tolo sholo masai anakato na keke dolaja beki nea loket pekitu molariko ni naaji wayao nkibele kenya sida na tolo sholo maa amiyo kote sina jene nkinyanga
7: yes
5: in fact wala kenya te narok na anayolu
7: kena awolu ndo kitu
5: awolu pekeji wale lorika lemsie maisha walta anak Ore lele MP maisha ndaji.
7: Ore yoga na kaji fulani kage support rede ne binjo shu yoga na.
5: Yes, enkinyanga.
7: Yes.
5: Ina nae wiri kore sida ya tolo sholo masai. Anake nkuri yanka lano sinai.
7: Enka Kenya ma INFM.
6: Endi amasi.
5: Woi.
6: Tuba ro yengera ye.
5: Ibo ole ngana enka Kenya.
6: Kai ro imi anga yeni ai ndinde barara.
5: Nelle.
7: Nelle nan.
6: Ai geri shuburi sai ra gani.
7: Woi.
5: Adera waluka ndambe shuku.
7: Ibo leng ma.
6: Akin
7: toga dagi grai chongwa.
6: Ke
7: jiro ro ara isika.
6: Isika.
7: Aka ure kolor ngana ma sior giligwai.
6: Eh, dala maro ni na na murwe ne di.
5: Bas. Yeta ayamin.
6: Ejie ne wiya konza.
7: Mugashire.
6: Eji mugashire.
7: Nezi konza.
6: Aje gyagi gira iladwa udigi chongo wa muga sifa muru wa bogi.
7: Imagine. Very good.
5: Eno to talto kanyo nkurin.
6: Ege na roshi age.
5: Aya karibu.
6: Nyeo na.
7: Eee.
6: Ole rae na siya yuwa larigo.
7: Eee.
6: Aira rona lele ndogi ni ajara longa jijige jeuni.
7: Ehe.
6: Anaya duwe nege lumia longa nilani nere gelu wanga ine rige longa na. Kora hivya uwa nonga jina ore vege lumia langa jine larika nga jeni. Nabaya reisida ya mujo geru wenda nage ya uwenjala.
7: Ashe.
6: Kukaya reisida ya muru wapi hivi.
5: Mugashiri.
6: Kenji mugashiri. Roli gizi ayasuma na shumuru wapo kini.
7: Ayee.
6: Ayee. Ayee. Ayee. Ayee. Ayee. Ayee. Ayee. Ayee. Ayee. Ayee. Ayee. Ayee. Ayee. Ayee. Ayee. Ayee.
7: Ayee.
6: Ayee. Ayee. Ayee. Ayee. Ayee. Ayee.
7: Ayee.
5: Ayee.
6: Aya.
7: dugangu kero ni yata maneno
5: mukashika
7: kero ni tukibu nkigwe na amate murugwa kero ni yata maswali
5: nja baya sare
7: sumo dolari sumo dolari kili wei likita rao kakitini anja mingine sudori
5: kili wei kaisumo sari kaisumo sari ayata nkigwa nwe
7: ili yugeti na murugwa kani sanajia ni baptis mukashire baptis narikito rapasa yu li diriki so
5: kaisumo
7: kero ni yoro nani yata piku likama where are you
5: ili yule likama njoo yuo ken buarino enki nyangate si ayiri kore da nakata ewe nkata na keji maisha naaji eloriga maisha na enna maisha na enna
7: yes
5: neto nake ya ona enkiti woro tia to lo sholo masa e kake miyul ta makana na ayiri kore
7: sa agiro ni nyawe shangara ajo meki yo loriga linjo yo ga meritoki
5: yes
7: ndito kinu dua ipo duo pi zaidi mera na gara enki nyanga
5: in fact
7: orda na ti loriga ga mpesa ya jitumi ga nyano si
5: orda na narok ne ta keti loriga ji Olole gela hiki utungani?
7: Yes.
5: Olole geluno za? Neti yento naji asani.
7: Ije asani. What is asani? Na inusike dinyo.
5: Of course. Eh, ya na inusike dinyo. Kira alo anala
7: wa asani. Na
5: asani ni tamana.
7: Ajatepe ka asani yei?
5: Yes. Ore na asani. Na ikiribe nike piki ye.
7: Yes.
5: Pedare. Ito ni mo?
7: Yes.
5: Na atahi ito kolaka. Mekuri ya nepiki yu ki yu nike daraki. Ki yu ulori kekenu ya minu nadi etinyo.
7: Izingisho.
5: Kake kera
7: kaka. Amore kulo kelna nje safa nda.
5: E bai.
7: Kulo kulo oya pointi na njwa rasani ni bebe ka gine.
5: Ai ramana je njo.
7: Njage. Ai ai ai. Na regla ti du meri na sabo.
5: Yes. Yes.
7: Ndo ndo mbe ngoro ki yo la glaro renda. Mbe ngoro ki yo na sene ramana ni sani.
5: Ore wala ka njwa ramu ele kire yanga nketen. Yo za ro za engiyu. Ne jo kale ka yo go ro ro. Yo kale ka yo go ta to kinaji. Kake at the end of the day. Amore na deri kore pokin na bae on kibele kenya sidan atulushu
7: kabisa
5: amara tena process na deju kera ma nyangata maisha na je lorika maisha enenna maisha enenna ini nyana ayiri kore sida ya tulushu lor masai anake unique fikiria zaidi mwana ndo na keji yeke kingura ro inenna deji na keji a ore ko na nemeta ki yoga ame on kibele kenya ne ngaja
8: Rotian
9: Kipanga
8: Enkarengiro
9: Naikara
8: Enkipai
9: Nkareta
8: Maralal
9: Laikipia
8: Nekitabaitie Enchoremoy
9: Eininingi rengiresini na regito tolo Sulema Mayen FM Ipnabo ompointi na abishana Ewangan Olosho
10: Enkiguana Enka Kenya
5: Esipa katoko ni bane kigregwa na redhan kakenya no longe du tata Enki nyangate siya yisi asa dhe lukoro lo sholo romasai maisha ya naa jelo orika maingurunye yu maasai na maiko na jena ina naa kiyo kengigwana sida yere kore tolosho lor maasai anake ato nake nkoyto yena neme itaiki yu kendu watenu
7: nka kenya maa yenefim
5: wee
11: tupa
5: ipo olenga nka kenya
11: ala kisa ila kweni
7: atanga mwinkiro lukino kabisa
11: kira lala kulogodi ya nga wadi wagi yoga wea
5: iti jingwa sita ata
11: ay maa kito ni wala amu dada
7: Yes.
11: Nyawara duwa na hivyo nipo ina yengeha mu mero nwane jogi ni milengeha Miko maraji na mabagi nene lelanda jimi kenta salamu lingile langari ya kena
7: Kese babi?
11: Iki ndepara dolamare lariwe ligyara na nijeji Eari lalariwe nilivaga laga laga redo lolo shola kawana ke yolo Nyawara duwa na hivyo nipo ina yengeha lasima sinye beri kankajang Lelena mfana hivyo nani meori kankajang ladindo mwane mera garendo kima afai yolo shu Nara jama asagi njari lo marira wa la iya nga hivu lakai maasai
7: Yes
11: Ewa nga yagi jomi jo yoke la diwa sidan
7: Mm-hmm
11: Na yagi lage ne linyo mini ni yok
7: Mm-hmm
11: Na mbari lo nga la wala paya poso jenele janga ike di kisho Ate ana la din dikita mamu kanga ina ana olu angai ne ho
7: Yes
11: Ya kuru wana kwa gira da wana mbari neme ongo nanya na nangai
7: Ashwole
11: Paya wala gira adiwa me munyo lenda ongo anari
7: Ashe.
5: Baka hindi lorogi. Wari tiye niti. Poke ya salamu. Ashe ole nke nduwa rindu. Enki njango lori kanti ya tolo sholo or masai.
7: Yes.
5: Ena naita ikata atayi yuk. Nejie encho laishere lori ka.
7: Yes.
5: enjo ormole lenele enjo toki na jelle
7: ejino wodo wodo ligane na ngajiji neji amkanyo na ni jono neji na minde na jo kanyo na ti lorika keti lorika toki enjo kulo okulo
5: imagine kina na jakiyo
7: eriko de sidai to lo sholor masai enka kenya ma INFM
12: baiga gwani
7: oi
12: suboling
7: iboling
12: yewu mole de mefishi
7: ya yego de mefishi hajogi Ah, ina nwa lagu ake duo siasa e pano ngalda ya kanyere rake bitu aja kante
5: kilwa. Ngiyo siara de ngole dalal tongani.
12: Nda de duo so ma anga mur bunge ya yamo o ne ara ngi duo ga ga so denya ngala ge nenyi. Ba isa ma da isa ma la de de ngi ngi lori ga.
7: Ole mai mai. Ese yo le mai mai ke yugo lori ga ngati yare.
12: Ese ni ni ma de ro digidam.
7: Aha. Ara ne malol gila ra liñi.
12: Aye, ne amar bari bara ka gila na.
7: Meniñe.
5: Ara.
12: O sugu.
7: Meniñe.
12: Ya ra de lu ñe na ci sadu ay gañu ha ga de ye ne di am e da sagar ma sa bo ki do bi.
7: Ehe.
12: Nyaabu.
7: Ehe.
12: O le ya lo ñe sa ngaya mara la ne da ya ba.
7: Ehe.
12: O le ya ba la ba do timam.
7: Yes.
12: Oye na ke na ke nonga jidi.
7: Eh.
12: Ara se ke do la mo ya ga di bana lo nyaka kai.
7: Me ura di mamu lewa.
12: Awe.
7: Eh.
12: Ai, ba, ba yo lo ba na na iso ya nga do ajero di ura mu yo lo ga ga ga mo ka ma gunu lo ngi ni do ya do lo nga jidi.
7: Eh.
12: O ba bu nga na le na la nga ji.
7: Eh.
12: Eme ne bo.
7: Eh.
12: Ulo raga una ke deba hoy.
7: Ehe.
12: Ni awo le na ara ina se na jan nonga jiji.
7: Mhm.
12: Ni mugu gam na amana jiji ni jan nonga jiji ke ga dinga jiji gori gan.
7: Me aga.
12: Or gafa na ina enyo amala nga jiji na enyo.
7: Mhm.
12: Ya wona ro ni mi sha du mori ti ge ba ga go ni ga ro ni wela wa neji. Mai sho wa ra jelle amuga ra du sha ju ni ro na ngona na borge ju.
7: Yes.
12: Wala nga jiji na ra.
7: Mhm.
12: Ni ji na ju mai sho umuli ya. Orga fanai mai so sinjala isef elebungi leje ne gebi gwa ado elanka yelo elanka yelo kama na yini kodi lelo bugi ari yo kama na yula isef kira bungi yo ari kega mwili lian
7: yes
12: kama yen relo so la kira bungi yo ari relo so la ligi kira bungi lor mwili lian olo la isef omo baga ya
7: obage
12: Nyawa lawa eyubile lo lawa bo se anyi gwanna amumo woro yo lawa lawa mo ngendo ko ko ngina
7: mhm
12: nyala ge bo yada la di ngisu bari ya na ti du age gonje ngai ga iwa go ne ne mo ngolo lo sengi nyala
7: ashe
12: nyahu
7: eh
12: ero la ge ba ro ngo ko la ge ga nyanda sirwa
7: eh
12: ero lo ki ti amanyo lo chola yo lo karla yo la
7: Ashuling.
5: Yola yola yola Ashuling. Ndua tor masai. Enki nyangato olori kan le siasa tara tor masai. Kebono ne ji maisha na gelle. Maisha na ele. Maisha na enki nyanga. Kena na itaki yok anake lele kito kita yoto line.
7: Enka kenya ma INFM. Kenya ma INFM.
0: Ninyana. Ma INFM alo.
5: Ninyana.
0: Namba moja lo muri ni longolo to.
7: E namba moja.
0: Aku ni mana ada yang jenuh leh. Kau harus nasi lagi nanggung lori kalau nyerang kai. Ada orang aja deh. Ada yang disuruh aja nanti yang kau bawa. Ada orang aja yang kau bawa.
5: Hello. Hey. Nasi mabiong. Aiyah.
7: Enkak nyama Ian FM.
13: Maya hello.
7: Hello.
13: Internet yang.
5: Woi.
13: Ibu leng.
5: Ibu leng enkak nyam.
13: Pero kwani?
7: Wei.
13: Ibu oling ngaji yona na dengre.
7: Ibu oling.
13: Ni de sibai.
7: Pi mi gara na mali. No lo yogo serian.
13: Ni de sibai ke dunia ngaji ya masu. Asu de ngaji na ni lele marade le na du na lungusu.
7: Maragar lungusu.
13: Ona ra ra dar ba yelo muriari.
7: Ega seba.
13: Duha ba langwa na ji. Le gara.
7: Megwara.
13: Megwari megwara ngalo mo fia na ka o simi ba bo na mo. E di ma na ke wa.
7: Ehe.
13: Na na o simi.
7: Ehe.
13: Eh, bukan arah apa lain, apa lain yang kain. Nampak mana orang ini bergerak ni? Negeri saya masih berjaya ni, yang nak berusaha. Iya. Negeri kita ini masih dengan yang kain masih.
7: Asyik.
13: Baru ni mana ada dulu?
7: Iya.
13: Nampak. Nampak nama masih ada dalam usia lah.
7: Yes.
13: Nah, kalau berjaya ni, dah umur kita sudah jinjing kamu. Yuk, rujuklah lah mana.
7: Yuk.
13: Mana raya yang lalu keluar masa, na yang lalu tu ini mesti yang dah nasi, negik ini mesti yang kacang negik gitu. Kalau nampak macam jenis ini nasi ni nasi mana dia tu, macam orang lelaki orang ni nasi. Amu macam ni sih jalan ni, okay, dia sih ni jalan orang ni amu, na aku sih ini lah, jadi ini kalau macam ini ni lagi aku.
7: Kesa ba.
13: Kalau saya nampak macam jenis ini, na kalau jalan ni dia mata nyawa kerana mana, jangan sih asal aku mesti ni.
7: Nih,
13: Jadi yang mari orang mana negeri yang mari sudah, kagai aku itu lari ke kuaran buat, naiknya ni dia dah solusi. Nah aku na, na mungkin dia ada ni di rumah saya ni ada sebab aku, ini dia na apa iyo kerbau di sana. Ini dia iyo kerbau di sini, ni orang sebab dia jaro tu mungkin dia jaro lagi. Ini berapa orang orang jaro pun yang ada, kalau pengen dia rodo mungkin, kemudian dia nyobok. Nenek ada mana tu, sebenarnya dia ini jadi niara, saya marah kalau orang lemah, jangan jadi niara jadi orang langgup. Lagi suji, nara ini sih ini nara dia, dia punca ini nara agak mana?
5: Kira dia yoke, nak kaya uang na yoke ni sih, nak kira tapi ngoyo yoke, engkin yang sih ayo lori kan tolong sholor masai.
13: Kau dah apa sih na? Na agen lori ini yoke. Kau lori apa ini yoke? Kau lori apa ini na apa ni? Amra arah ni ke mana? Jisih yang kaji ji. Amaru berjari lori lari kau bilang nara na ini ni dah ni yoke.
5: Wow, asholem, mbuwa toro masai, kien mbuwa tenu, enki nyango uluka le siyasa, tolo shole ma, kena naita kiyoka na kimini.
14: Iningo engineshini no Mayan FM te Media Max Waves downloada ina app tata bituma noto engineshini no Mayan onkibidine nyana sidan negentesheba nito bere nkolongi no inage app nitume yok tengoroi ormutandao keji Media Max Waves itumina app Play Store arasho App Store downloada rata bitumi yok tepo kiwejiniti more sauti moyo

Paulo Siri atelo singole jo menanu anka yega nara seda bagi ona sayan ka kenya tiatu anka kenya mayen pokyo longe juma tatu meraba kinjuma sarumanare medosho songwana enta de kenya bidare ntia masyo dirumbara

0: Graketi yang itu kena ikut yomai kena jah.
1: Mai roro. Ini banal tu alikan dah berita oleh mesyuarat lodingka.
0: Yes.
1: Amera pasca orang mari.
0: Wenjam.
1: Tangkara kita juki elda apa? Kadang mana rai lodingka mana risha dapat lagi.
0: Yes.
1: Ini jurunya odia mereka mana mesyuarat lidi dan kau pun asal sana lolo ngah anur kau malay odia. Kaki ni jowi ni. Orang apa rai lah? Nama polong ngah lencama. Orang di lorong ana pokin. Dia aku tindak jimat adamu. Emang orang kau tindak adamu ni?

0: important ibora msithi lo singolojo ana shayda beki kona sa yen kakenya tiatua en kakenya mayen pokyo longe juma tatu mera beki juma saru monare mero shusu mwane kakenya ibuidhere nti amasi wadhere mura lenga bale mekoji Emmanuel Ulikiseme
1: tenebo nanu PK lelio na show saita kweni
0: yes niki granga mana na simu inyo lelo hile kupa wakile SMS sajo grimasa yenta sirenato lubu to 40 na gratu mingide sheni MIN FM tenka kenya eno longe duta la ormosori na abishena ormosori yere uninaudu nabo na abishena rake Airtel
1: ura nampangi Airtel na 0732992321
0: yes nijetu urkeli kwa jepote SMS olojia mkoto ya WhatsApp na 0785929283 kinga ma kigiraji undepo wakini anta sirena
1: enka kenya MIN FM
0: wei ibu olenga nenka kenya anayeno sama biongo
1: ya lagwa ina simu na le
0: ya rasi weye baede inejo ayolo diye le ato ngani kipu ba lagwa reka lele ya lagwa baeba ayolo
1: ya kakenyama INFM
2: wana wane
1: uwe
2: uwa
1: ibu oling
2: ndia mwe
0: uwe
2: uwa
0: ibu oling
2: kere amabe na yale nguwa yoyabu
0: nyodo inijo
2: Yes. Arang kanyua kamu ke tinggara na buru senda merisho. Aja gua kena ada seriana kitoit. Malah lo ngalar lo ngoye na de bayi cor gula karo nganang na meti agi irguli. Sure. Gua kena orang kagena na mayan.
1: Thank you.
0: Hai. Juga gua kena ada seriana cia cuan kagenya mayan.
1: El kagenya mayan FM.
3: Lawayan.
0: Wow.
3: Ada semua.
1: Ipole.
3: Dana rod.
1: Asid IP. Miki ada nyamali. No lo yoko serian.
3: Asaba.
1: Oh,
3: ini sih mereka nyamali. Eka dalam tabali kan saya madu mata kamu. Kira dua irod dua yang kerod naik jadi dia ancam. Nah aku lalu.
1: Asy.
3: Ya dia kenal lo mata serian. Emang asalnya dia kenal itu yang kita kini. Orang mari kau keluar lah kau mah. Orang Malaysia kau kena long arah merah roh balar bunga yang orang mana kena. Ini kita naro ini semua orang boleh beri ha. Allah apa barik itu? Antas saja ni. Allah yola ini mengkoligi. Ini segulunya merah naro ya. Ingin noy kerja semua gelar lala merah na angel orang mana dia rara isi merah bayi aku roh. Lagi pun aku roh ini semua.
1: Entah.
3: Allah ini mau nabo gelar mayan. Orang baik itu orang yang mana itu lah bunga bau. Kena
1: juga
0: yang kagak nyata deh. Masih. Lolo muenda. Lolo bucket ni juga kita sediakan. Tanah Kenya.
4: Ewangan Olo Show Mayan FM.

0: ora matie ibetare olashe lengiteng simel ole sendero.
1: Hero, asante sana kunipigia. Umepata kishwa iko karibu kushamuka. Mimi niko na swali moja tu kabla nishukue simu yako. Nataka uniambie hivi. Tumbili, sikiwa tatu, bado zinaitwa tumbili. Please, please, kabla nishukue simu yako, nijibu. Tumbili, sikiwa tatu, zinaitwa tumbili ama tutatu. Please, nijibu kabla sijapasuka kichwa.
2: Ili kuset na kuweka Ero Masai kama skiza tune yako, dial *860*376#.
3: Ure mane na nyoke kira mate shoye Enti ya masi Emmanuel Elegiseme
4: Mchanka yana she Ndama yana yo keto ripo ito tune she
3: Tenebo PK Lelion AKA Saita Kwenye
5: Kaya kushu muruga na arangarn tatanish Muruga na ebala Muruga na rasaka research Olopenye
3: Ke maki nikingua nare Sia solo shole Kenya Tenebo weni atu wankishu
5: Kure ntuki na gerar masa ya lau Neri kure All tongan nak ona virolo show lenye saki.
3: Tia tu yang kagenya MINFM.
5: Jaga biar aku. O senetai lagora raka silino. Ibi soja soja kor gafane. Ningu ya nashomara na ya nashomara ya tindo kitu.
4: Okio longe juma tatu. Wera beki juma saru manare mirosho so mwana eni kada kenya.
3: Kagenya MINFM.
6: Kabisa na jeri mbara kuna sayo lai nungu njidia ngwarda kwa hivyo boi sangkabi boi saye saa tano kamili mendoza nga saa ndo hii ndoropu olomon saa tano alimon nati mwazi torikemi ya kiyogi na ndoropu olomon ure baada ina nikiara na mkomoni kireja na jikiara ni wiki ngire sheni daktari ndo hii Dr. Agnes le ina ndoruna olai nungu ndo hii takuna sayi ena kenya kiyemaka ndo hii esia ina yivirta ndo hii nchan nikijo
7: ni
6: el nino njako milamari kabisa Marang na armor doy orangali kijod negoji Timothy Roken iloru na ayakiyo doy tinegoji ndorofu olomon ya Timothy karibu sana karibu kaje Timothy karibu kaje ingitesheni yendelea do na usiayi no nimebura kaje adamu yajo irna jingiri mushikili kidogo machine kage mana yeye machine na lugano kwa kabira kagala do nje miyau ingiri sida iya
8: kibaga
6: doya Ya, kita gitu kan.
8: Iya,
6: ninjo kada zaman mah.
8: Warai bo kada tapi rangai na tongani na kito kito ya gai na ber.
6: Gibun ya kita ber. Ya masih lagi. Ya. Ayo, kita apa?
8: Kayak
6: dulu, orang marulah kan.
8: Ya, sebab.

0: kabisa kabisa njeri mbara kuna sa ya shiri yo lenga shiri yo lenga shiri yo lenga pastor Joyce Mumeta
1: mhm
0: lesu ngolo de yu ajo ashiri leng or magelani ya bayo lesu ngolo de sangkapisa nane
1: na
0: ngolo kandu ya yu ora karibu tomono kuli nikia naka buru gola ini mwende kuna sa ito hii ena dama ee niki ajo yu na hati jungusia yu na sa yu ntuna roma idali no ee talu yu tia kia maa ta roma idali no kai ingire kuna kakwa tunungu na nati nyo
1: Adilo Maida.
0: Mm-hmm. Yes, kai gere kuna ina siya yenyo. Taradi ondu no laini munte. Yo kuna siya na saki yo. Nengali yo kajuki, otanye osuwani lang.
1: Mm-hmm.
0: Niti yo kuna tun. Nenandubu wazo, jangkobi sinyi.
1: Mm-hmm.
0: Akili jangkobi sinyi ngeleni shomo.
1: Mm-hmm.
0: Tosoko nye jangkobi shomo. Tije yengu.
1: Mm-hmm.
0: Nironde lori ka basi nijo kodi, nijo yi karibu. Basi nijo ranyo osuwani lang. Niti nyo.
1: Neti
0: kuna tu. Amu kwa na yuko shuye, naso kwa nani nengo ji?
1: Ekiwa shuye nengo bisha.
0: Nengo bisha.
1: Aha.
0: Ana naso kwa nini kunchoji?
1: Aha.
0: Aje nasa na nani amu? Ora duara naso kwa duara ni lengo la naji ni jumaini duara.
1: Ana
0: naso kwa la Masai Market.
1: Ye.
0: Yes. Na ra yulume ora inkoloni ya naso kwa ni?
1: Aha.
0: Ido yu.
1: Aha.
0: Nasa la grey mungu na.
1: Mtun.
0: Alaga manani mimi njema irogi. Alaga manani manani nengo ji. Manage Mayan. Yes. Hello. Soba.
2: Hello.
0: Hello.
2: Hello.
0: Hello. Hello. Hello.
2: Erina, meri nege ni lavage ja aisha oriyogrugo.
0: Eh eh.
2: Kilasi mo zeng gragal strugo.
0: Ra kilasi mo lorugo.
2: Eh, engra no guaga ni jamara ngolo na uwa variyo.
0: Oh.
2: Ta meri zinda lo lolo ji ilro nege na ranyam nyamaliyo.
0: Eh eh.
2: Ya una na randu lziwa nege dalda.
0: Ayo, iyo bai.
2: Kwao mei kamo. Eri zinda lo lo.
0: Kai number eri.
2: Nara,
0: ari nara sama jemuru. Oh,
2: majemuru.
0: Iya. Jadi jual langai.
2: Solamayan.
0: Iya.
2: Jackson.
0: Oh, jauh Solamayan.
2: Iya.
0: Iya.
2: Eh, nara kenal sih orang Malaysia lah.
0: Amar amri jual kau majemuru.
2: Oh.
0: Kira buat yang kare.
2: Jadi dia wajah ni bangun kare nero.
0: Eh.
2: Jadi bangun kare nero kena. Ada
0: orang kaya
2: ada
0: nomor
2: baru lain ni orang juga,
0: apa kaya nendo yang ingat ni
2: anak
0: tu kan, ni apa yang jaga langgang lagi yang gitu. Ni
2: orang naberi? Orang naberi ada
0: naga. Ni orang naberi apa
2: Iya,
0: kalau nak
2: dia
0: nak beli orang baru kerja barang. Nak beli apa? Nak beli apa? Nak.
2: Eh, kalau dia mesti nak mineral dengan barang dia tu. Kalau dia orang
0: yang banyak yang
2: main
0: kibas bibi, agak hir. Fe, eh? Why? Dia orang
2: nak kerja
0: suruh so? Aiyah, nak beli apa lagi? Beli apa? Beli apa? Beli apa? Beli apa? Beli apa? Beli apa? Beli apa?
2: Iya.
0: Nampaknya naik orang mana jodohan dua naik le. Tini Yesia inu orang naik orang orang ni nampak macam ni orang orang ni.
2: Aiye.
0: Eh eh.
2: Soya
0: soya
2: orang kaji
0: nombor apa juga orang
2: ni
0: nombor biju. Emak lelodo. Or naik orang naik orang
2: apa kalau tamu spin naik lagi aji orang. Aiye
0: naik lagi aji orang. Wajar orang nasira.
2: Iya.
0: Wajar orang nasira.
2: Boleh jangan orang nak orang jodoh mana
0: orang. Dah terus wajar Saidi.
2: Aye,
0: eh eh,
2: eh nak aku ni jadi maju perubi.
0: Dun tu sih jalan hari nak aku bini.
2: Aye,
0: amanya aku ni nak orang yang kaya main dun.
2: Aye, dun nama.
0: Asyik.

0: emane ga yoge e la den kai amosabu ga yora den ye tia drinki shu yang
1: na wali yesu ne jo kya ne jo miura ishu wara baiki tata ntunga mak interio
0: Tiatua mai anna tene enga moro re la nyurada O isho yogo selegi
2: Sila bala gra la maasa ene medo ya e garanga ya e naisho
0: Ne warni mo tiatua marida
3: Enko robi lanka
1: Ngore bo agir lesho shibi no shi na inyang Ngore bo agir lesho shibi no shi na reviga shara ni olkipi
0: Bere maya O kio long ewiki Juma tatu wa meraba iki juma Sato mo nenka kenya O mita sho sato mo narenka kenya
1: Ashe
4: Ashe
1: Inga naga yogi lo ishu ashe
0: Enkoro bil Mwitare inungore ton nyangusi Norke saruni namunyaka
5: Mayan FM
6: Ndoropo Lomon ke Mayan FM

0: Mayan FM.
1: Kabisa kabisa lele ya Mayan FM. Eh, loma asai. Niyo la jokit naga tuwa enkigwana, enurisha na nge nga mbana hati niso la kidura yanko long nage e biashara. Bale! Eso la yanko long e biashara, biashara. Enibirta nage mpesa hii, eniusu nage mkosho la pole pole pale. Lelo le, nage oratuti zara likijo nage beke mage shwinki gwana, rana jo beke mage. Erumisi yetu isho swali nage mkolo nge dura rana efa nage beke mage na nage ribiashara ni. Nesu lage nage toro marita, amuata ni marita ni ribiashara. Na yuku kushika yote mbili, ebunga rumari ni mbunga ra biashara kwa pamoja, tuwanka ikipogira, inakuanga mzito sana. Nena mamana vejo, na kajoka anywani, nena mamu leng, duo tolo mono oteja, mwetu vejo ninyaga ra anywani. Ereja na mama, ola inu mwani, irejo era kesulari biashara engoreta tonko nyeke era kesulari biashara ai adolta tonko nyeke na natepeka mpesa ai kumbo kolim dora marushu kosedi kidogo wala mbaya dogo ya enyo raba menyo lenga na mama ena sila papa ile nyel dabu shurua ashona na ngapatana nyo ele marijo jetu na kautisi ya na mama ogira ajo eraga sule ele maribi ya sharai ingara or maribi ya sharai aputo ncho tumuju eraga sulari biya shara norpa yan esi shuriki peyamuta biya shara ejo raba menye ena mama oraba beye etonula rinu oje netume mpisa ina aja na ishiroba ile nye mpisa isida ina joki mamai mara mtu ishwal champa ana kula yola inechi nama yolo maishi nene tuti idi nama ina janga kila patak nama ina aldui chungusa agara apik ngumishin lomon leiki nga shulor kulagay marita kara mpesa ina atiene na isho sidain nilo siya la rete kwa hanta na ili dhari nye biashara nilo siya rete kwa hanta liaji telo marili ti amore nunga narodu wana anjere ya rake nyorpa jana sida ya lorunga ni Niyaku, yungu toko narubia ni esiana na je, shomo, taramati shoreti na alo. Nabasa wa desina na esho yirangai, arawa baili no. Ani anashua kuloke jana nyo champa, ashua lega ya mpuloti, ashua lega ya nyo, azori kwa kulaka ingishu. Kagori ya naiko, na akona besa ina no esho ye. And in fact, etosho reka jana nyana narubia ni, kage nasilangai. Isho na yama. Nele na mama nebo ni roraba yale nye ni guwana ya normali ye ni ngoji. Ni guwana lungana la mekuri na kate oro. Eta akiri ya madi. Eta akia suja. Eta yani kenyora enoshina. Eta akia jaroba yan. Eish. Eta akia jako. Hei. Yani enyora ta. E, keni ngoji ya nakate gira suja. Kuna pisa hii. E gira as planning ya kuna pisa hii. Nebo li biashara na jana diaga na mama. Menta jana biashara hii. Pime yoloni. Nebol biashara or mariki. Ore febol biashara. Naba erishara na jogu megeronyo, megeroltu nganak. Megeroltu nganak. Erjengara nyana mama ajiki doko. Kawaida. Girara marita apa nari. Girita lalara marita. Nile mama ajeng aji. Neja mama shugunye biashara banya na ile babasi. Kenya ne jaldu ashugunya abuguti aja aldu arum biashara dola pa dinukuni era do ya ba biashara la maasai e shoma ba biashara era yanko be gira biashara ajebu na gaje rasage were be ba biashara na ji ki gerishwe nejo elabayan nejo ki mere ni ginko be ki boye gerkula katunganak Nijara la sharala ini dene la buitare. Nemele se na asada kuna ayuk. Na genge ni kuna ayuk amusu musumate. Lora amnanu shoke bunga kuna ayuk. Eta duwa kele le kuna kata maishu nesi ya ina akala kwa ormoshaha. Ormoshahara. Mayuelde nenga mbonga mpaka ini. Wale kampe sa ina nento mono ni itungu yanga ngenye menye sho. Wale duwa nako igeri. Na la shara eleba yele nye. Orbayano jito, maigero be shukunye mpisa hii, a shukunye nalo. Nijia ndo mwono nina agasipa, raba nina nijia muyo kapa shukulikia kulolewa. Wentasa to leng, nadala wana jokele likuwa amu kitu mtu milewa sinijanyo kuna pisa inikalaka tasinja nikalaka na yola katunga nyake ya yote le siyai njia skula leo na siyai nishukunye mpisa ya nalo metaa enalo na gira kaja adupore na duwa pisa hii oru msharani ayikonija bas tuwata madhuri kana duwe inirejendo manoni erumuta nkang biashara hii atusulaiti neshukunye ndomononi erejenga aji nenja shukunye namba biashara nebongete nkopu kirabra biashara tekunga lero biashara hehehe we na magani kumbe eta paltungana biashara neti tungana biashara ya ropiani ebor ee ntokitin olduka ee mataake ntokitin gilidialo ee mataa kuyidia egere taake isepir ntokitin ninyalari ntokitin kumbe ninyapa nagere tashike na biashara peemegere apa apurre na biashara na polo gare nilu kaja itu elaje ngaji biashara tantunga yete shumata piside kabisa nene apurrabba biashara tola vire nukuni yake nene puri nyokuni edu nyalo tola vire nukuni so nilalo na manajo kwa fanya kai di kununua na biashara kai nyona rasa kine biashara hii biashara nini imefanyika kwa biashara jogoro moruo akanyona rasa nijo kije mekure ndo kidi ngolduka meti stock ne meti mpesa hii kwani kanyona rasa kumbe lo masai marishu kudusaidia elewa kanyona bana rasa edini nyando mononi aji kia itita ya laduka kuluwa lewa po wakini wale lwa penduwa rumari mbukura pa ninyo iti laduka tataru pene nye ldi upotuwa ya siyana na yu kejita kia weka hii enda uwa weka hii laini 1200 tepe kasiye 1500 tera isi na basali 1700 tepe kasiye 1700 tepe kasiye 1700 dene tepe kasiye di ankalu sweni kumpe yako na mambo ingini yake anafanya kule ure sinja kuluwa pedo la jagira lda ichangite biashara nitha rusu ninja aputu tenalo nemidim na biashara enke ngara ni ngarta lunga na biashara asula enke nijika ndo mwono ni sawa sawa kaya ni ngindiru upia kake itajo meye otara biashara mea nanu bas lalashara lunono na otara oo nimba lalashara lang nimeni yoku nene mba na ijwe nena niro otara baya nungotite ba nijoka ndo mwono nwera amu maitu na nwe pirata kuluwa kijana nina maitu nyegili wana tiyaya kore ntu wakiti ngayi nei kore biashara kore mpesa hii kaina anu nikijutu kuluwa kijana ni na omu na mpesa hii tiyang nika pona ay boosta na biashara akaisile na la shara lai nei kaisile ni yeyo ashwa isile na mpapa peki mboosta na biashara kake mekura yew la la shara linonok ootia na biashara hii Mekura ye unyo ilalashara linonok uwoti ya na biashara toli kibe mebonura iseri wasikuje ningino rahala ningini mama amejam mama amekasirika ilajo sawa njia yako nosa biashara metishida inosa mpesa hii makiliwa ninye nchilingi ya jokentu shukuni nye nchilingi ya shukuni shukuni nye stoku kake mogura yula lolewa tiobo otiare nera suno arwa yen aya ameatai nimba yu nimba la shara lai nei rejo mepugura na yu shara bayan danang danaina kwa ni mkaja la wana kutipesa yaba ni nchua kitina nginyi mkunipesa yama yani ni wapa ya ninyo mbaa duwa kendola naka ajo mbaa na iduo akejiye na ati seni nyoldo lenye hodo nedo la kajol tonga niwete ntuki nagere kaja nagere arip peemi kaja peemi ribi kaji tini nko peru sulaiti lewa biashara ni yu nero ni lalo lewa tini wiji nere jonyo ntomono ni menya biashara kia honu kula tunga nako yu nasa biashara mema kura yu kula tunga naka mwili anjit mekura yu ni jas biashara onenche orda apa na idea na oni gerkula la shara linonok na yaba ya wa na yako arebio nanu mekura yew nanu kolotu nganak te biashara tia aki mesho moisa ama ite unangu ayiteru ya tala ampe saine maini nchanga roko lomuran sawa sawa loma asai eranya dhoruba ya npi okinyakolo eranya dhorumuruo ejuti kuldo lewa era dhorumuruo kete la ijo dimekira mewantankaji era yotigi mutie ulotu wa asira meina ngamare meyo unyo yu alage siyedu na nabaka wa idhorumarita kage biashara na isababisha kona neku ka advice ninde maisho ena mama anjere kumukirumarita ogira nagae ma kuna difference stara shola rabali tengara kimbia sharani neo mpaka rumarita tolto nganak o si shote neba medo nganak o bol biashara normari nore bolina biashara normari na keti na kila mtu nado alda kila mtu nchoro na alto biashara wane gire kunari na pikata po wakitu ngani mkufenya nak ena biashara beltu wakudupoto telo mariki tik kaka ranyero moruo ejuti la lashara neme zori moru ish oro munu advice meta mikiru advice na aji oro moruo ena mamenja advice tari joro moruo mejuti la lashara number two ergera biashara ya bunyo mkopi alo kegere na biashara asolari ya mejali kuldo lewa megire jali pia negera biashara ya kunari and in fact inosaka nyarba ya la lashara lenyana kajuki iwe nto mononi nejuti ntai oo kayo lo kaya kaja nitharu singe lewa ugeata tara iloto torono tenato mononi haya olenini huni yerejana mama enjo kisedu advice munipe advice niamuke niende kwetu pita tuwaya loa umoni paaji nga juta nina lolewa ikuwe hivo ashua nangana biashara meomo bi doli yogi olenini huni urmasuri na abishana urmasuri yere unina udo nabona abishana arashu siyo urmasuri na abishana uniare na udo are uni are nabu ragolo ta ena lakitu alala rejendo mononi magira ajing biashara na tila lolewa majing biashara adolta kajwa kagira asulari na ambesa ye ne na yolo na nwa jo melele ngole nitu nwa mpapa na nabesa ye nema ye ngole roko mpapa amaka ya mini na kara yolo ngole ajo kebo na nabesa ye apo nari nea kune faida te yoko tor marilang kaki mea nabo nwa kaya mena kentim na mna iyo na mna iyo eja marba yano gara aker ne gara araya elalashara lenyanak rijendo mononi kani ngide miono lenta na doya nabesa ye apa ni ripaka biashara egra biashara solari tankara ki mijali ni jale mari ya miyola bini mwena biashara laini ngunu ripija sipo na baate nanu sina nte ngutu na shuu file nanu ngolo manu na dola kaa juare le mari ni megoli oling eleta mari oya mena gara megoli megoli oling kage dingno narba yana jadri ba yajo akuna vile na laya ilalashara lenyenak neawa inkurdial mpaka atua ormari hello mayan
2: hello
1: mayan FM
2: andago
1: ay
2: kibende ba
1: kisebe piseria nage
2: zaya zina naivi
1: ehe
2: la mayan dele la mayan jackson da majimoro
1: esababi
2: aina ina aje ya na mama Lakini situ saka hamishe kwao amu wabaile dana wabaile naba jinsi ya eho arabu lugo biashara.
1: Yes, babi.
2: Yela la yela wabaile nye wale ninga amu wale wabaile lara na agi njagira ya kuna na siya ye mekira ya ne siya ye ripa.
1: Mhm.
2: Biashara nyara.
1: Wow.
2: Yela ngoro mga nyongoro ngoro agi njagira ya kini nyamba ayajiri no shakiti nyono shakiti kina wale ngoro na ne siya ye.
1: Ehe.
2: Nama ya nade maria agi amange nila ingoro moruo.
1: Ehe.
2: Lakini situ saka hamishe kwao amu wabaile dana wabaile naba jinsi ya eho arabu lugo biashara.
1: Yes, babi.
2: Yela la yela wabaile nye wale ninga amu wale wabaile lara na agi njagira ya kuna na Angamuja na shere mungaji lakini kaendele njagi shere endelea na ana jehara bana kita bolu.
1: Tesebabi.
2: Nyongarorongani endelea ngoraji shere ne fagi na biashara nje.
1: Ye fai.
2: Ye na na kipaji na maisha na dasar.
1: Ashole ngata wai.
2: Aiyah.
1: Ah ashole ng maya nefem hello.
2: Hello kwa kwa kwa
1: Wei.
2: Subu la ngata wai.
1: Subu la ngata wai.
2: Lewat mana nak baca nak baca ye online. Aje kena orang ni lelai jangan fanya ramah ni jangan fanya ramah betul nak juga ya mo ni ya ramah kata di negeri.
1: Hehe.
2: Kalau nak jangan ramah ni ini dia orang ni ramah ni orang ni orang dia ramah ni jangan kata dia ni lah jauh orang nak kata di negeri na biasa lah na jauh pun dia ramai ke le. Kenal tu na yang darah ni ramah ni itu yang lupa jadi pasal na le kalau jauh pun na juga.
1: Siapa bingkai bola?
2: Dah lagi na yang ramah na lagi dia le.
1: Hehe.
2: Enak ramah ni.
1: Hehe.
2: Banyak raya ni ye, buat punya lelak orang anak bawa ni, bukan orang bayar lelaknya amo, minta nanti aja naik terus berhar. Banyak raya ni ye, orang asyik punya, kalau orang anak bawa ni, pasti dia orang mesti amo. Orang nak mana ni lelak kajian ni, ni jadul.
1: Esbabi.
2: Eh aku, ajaran dia lelak amo, orang nanti tahu, kene dia lelak amo, orang ni jangan aja dalam na, juga tahu dia lelak tu dia lelak siapa orang orang biar ni na, agak dalam jauh, biar anak dia punya ni, dunia ni nak dulu biar ni.
1: Esbabi.
2: Eh aku kaji kan ayat nama yang leh deh training dia najib ayat amor dia tu isi bantu kan ayat memang asal dengan ayat nama najib ayat dia berlajut kaya kengeri tadi dia long mana negara. Eh aku leh ni jalan orang yang kaji ye negara apa dia lo.
1: Asyik lekan sabu ayu oleh kehuga asyik lek. Wow. Sebelah deh leh rejor gua sendiri kat rumah kelia kaji ke balap kelia jangan ni ni nyonyo yang nama mama. Mayan efem hello.
2: Hello.
1: Hello Mayan.
2: Yes Chief.
1: Hey. So boleh.
2: Jadi orang orang ini sendiri. Kerjaan mu nanti sama dengan kerja lagi.
1: Ikhli.
2: Nanti sabtu tu jalan kan jangan lalai ngoro jangan ni lupa sejauh tu bandar dulu ni agak lah. Amor ini lah banyak nak kerja lagi. Jangan ni yang tuara day jangan ramonya ni. Jangan jangan tuara na ni kerja ni.
1: Najibi.
2: Mereka ni orang ni bukan na, orang ni na, entah siapa dia syarat na lalas na arah ni ni mana lalas ni no na agak jijik deh. Orang ni na agak awal ni lagi jolo, terawih na dia syarat tu, mereka dia syarat na agak lagi rasmi kelala orang na.
1: Sebab apa?
2: Aku mereka dia syarat ni kelala na kerana ni agak lah. Mereka ni ingin kelala lah na hari jas na dia syarat mulu dia syarat ni kira ingin coy iskai ni entah ni apa lagi.
1: Sebab apa? Tentu beri syarat ni untuk bersenin.
2: Kerja amat biasa, ikan kan ini kiri, na, maka lagi yang terlebih ada mesyuarat. Karena ni yang nak beli ni lah mesyuarat.
1: Esbab ni.
2: Saya rasa ni yang namun biarlah mesyuarat. Ni yang nak naik ini kuat satu ini wujud.
1: Pi.
2: Awan tu apa lepole, Allah pun tu jalan orang tu sayang kengenya. Ni lah pun biasa ni yang kaum badi ni menuju mana ni lah bayam.
1: Ho.
2: Ni mu Allah doa mereka gelak gelak lah syarang. Saya cukup ni rupanya nak ni ni lagi. Mungkin guru ni mesti agak lagi. Ia kan ni dia hanya ni tuju dia. Allah raja nak kagak untuknya nak rugi dia nak kerja dan nak rugi dia.
1: Ho. Allah lamati.
2: Allah lamati. Kalau saya ni ni kan zul. Saya dia heran ada ni tuju ni jenis jodoh mana ni kita ada ni jenis ni ko.
1: Niger.
2: Jadi ni lah lah jadi saya gumoro na, jadi jaga awak cawat aku lambat kerana ni agak kon sidang mana negri itu ni arah deh.
1: Esbabi.
2: As ni seorangnya lah heran, no sel dua lah lah lah sih.
1: Berapa
2: mutiara kilang tu ni buang kangen ni.
1: Eh, jadi jadi lah. Rejo vira aí, achei a senhora viu muito legal, mas os leões não jogam, olha o que foi. Para que vira mais os leões logo lá um tuquau. Ei, e galo dia vem aqui vai na, né na urutunga na, galo né vai aqui vai na, galo na urutunga na lá massa. E junto já saiu, então que não saiu? Já eu encarro o maru. Ei, e agora os leões já herenye. Wow, Mayan FM, hello.
2: Hello.
1: Hello, Mayan.
2: Larabu.
1: Hey.
2: Zuban
1: Gajang.
2: Mana jalan Sangkau, hello.
1: Esok apa jalan Sangkau?
2: Ndala kajaba.
1: Karibu wale ngata wai.
2: Sare ningola lengi bwana.
1: Ehe.
2: Sare nanana jengi narata.
1: Ehe.
2: Aya ndura ne mbela kangi mara bayan.
1: Ho.
2: Aya ndia le ngoro ne shi dwe menya le bayele ne.
1: Mhm.
2: Iboru sini ne.
1: Ho.
2: Iboru mbawale ne.
1: Mhm.
2: Iboru na inala ye alala hele ne boro.
1: Ho.
2: Iboru niro giyama niro jengi zaro dora na arba yagonyen.
1: Mhm.
2: Nage ninguna.
1: Ese babi.
2: Ona no era na baje ndo na era le ngore mpale nyi ngosi ala la hele ne boro pa nyi la la rwani
1: ho
2: yebo ne ro diam ne ro diek naru de era o do ba balin lo gwa ra sano
1: mhm
2: ngora ora nga do ane jule lo ne ma sa ne ma sa jule ndo lo gida na ne ala hara le ne ma
1: ta se babi
2: agi de ba ge ro diam na ro ya ne ra ba le ne gwa mu nya la ra re ngare
1: mhm
2: ona ne na de ye be ele bo ene bo ne ro diye ne jule ko da ga ne ne ngo na yula ro na ne ne de hera ne si de
1: ho
2: ona no mera na bole ma de be
1: Hola, Sholing. Aha, Sholing. Mayan FM, hello?
3: Mayan, hello.
1: Hello, Mayan.
3: Esuben.
1: Esuben.
3: Sobali, nyan nang kajil.
1: Zobolling.
3: Kejal na malilu.
1: Seria na ke?
3: Aha.
1: Ewe, nino?
3: Ala rasur, Allah.
1: Ese papi ala rasur.
3: Tegri kori.
1: Ye, bhai.
3: Seda yendeba, edala jaro kutati sabu.
1: Kweli, kweli.
3: Alal dani.
1: Ehe.
3: Di wara ba yelle duga
1: mhm
3: era bollo gero ne bolla ndomononi
1: ho
3: ndomononi na bana wutu ajo ni nyaba na ibonya
1: kweli
3: ore belo tu akorba yan
1: mhm
3: na be korba yan esia ya family
1: ho
3: ah wara ba na yewa ta na puto na dar ba chen kumo
1: mhm
3: ai mai mo lo wa
1: ole meda
3: me aga na dimwa
1: pi
3: ama na ida na ya la shobo
1: mhm
3: na ya ba isere le kai
1: ho
3: keshugunye lelo
1: meshugunye
3: me le kai de nei ni ganya le kai
1: ehe bai kenya
3: ka ke ni da ye isabuel
1: ehe
3: ore na ida na nan
1: mhm
3: pe judi ko da ya ni le metio ba ka ta isab
1: ho
3: amo ka ma na ni na ga ya ta na lo duka po ke na mai ta ji
1: mhm
3: ayu na ye ni ando ni
1: ho
3: ana ro biyan te ne ada ran do bitu ngonge uni ne ara isere no nge gare ama ba nge gimi
1: nge gimi ti ari
3: dimi gira shuku
1: ho
3: te no sabuni ngole lo te no sabuni yesi ta mata na nge gimi na nga sa ku mo gore nyangu ne sabuni
1: ho
3: te ne sukari gira o shei nyangu ne mo gore nyangu ne sukari
1: ho ne na ba biashara
3: emi tu luka
1: etua ayetua
3: anyo ne to ledi
1: ne atai
3: nega nyuni ndo giya ndo kini kate nor mushele ne ya karibu longe egi miet nara hene ya longe egi
1: ho
3: no kore tadi nyamu nina
1: kena gila doka
3: ee tuwa gilo duka
1: ehe
3: nega kore vizu gila galda sas
1: mhm
3: kore duka kore shibi ya sara
1: mhm
3: nema ya ta family
1: ho
3: ya ngangi nako vay
1: mhm
3: woli ngoli no ama tadi nyana ita ngangi deneme loito duka ewe ito orna ajiwe nto mononi
1: mhm
3: nga gile lege geji kam kalupa yanto orno
1: ho
3: na doliajo mm-hmm. Boyar bayano nyeta robiyan
1: ho
3: neji wore da deni ngoya mme dobiyana
1: mm-hmm.
3: Ko nanda mononi ametwa nai dobiye endelea yedini
1: ho esebara
3: amana ile nileru tore
1: mhm
3: asinywe gi nyumu ingeta aljangara changarare kuduga
1: mm-hmm. Ina
3: emi mwegini
1: esul
3: yago bengwe gi ni pe ngwe gi ni na sinyo ndo ngani dimwa te mero luga
1: mhm
3: amunya na die bugunyi na school fee
1: ala sebabe ni nyara
3: nani nyala kegi ngara
1: ibai
3: nani nyi kegi kegi kolja ni de leti
1: koli
3: iro kya gwande angwa shoki
1: mhm
3: alang nari ni kuwono iri ambo ama nanya na iko loiko to leme yune nyuti
1: mhm
3: ama ne ne yol duka ni yam lo kana kimietwan
1: ina
3: ema nga sol ngani oba ebe be tu mogini nyara saru
1: ibai
3: ama na ye ni dogero modi ngale genda ni te ni dogi
1: ko ni dogi ko me ara rageli
3: me diar bayi ne nyawe ta yalle kai
1: na go mhm
3: Wore na ida nam. Na ba nga school da ba ye ne bangwe, ne do gini nyangumoto ne ti ko do bi da yalle kai.
1: Ese babi.
3: Alang ne giri yambo.
1: Oye.
3: Wore ba bin de ba na ida to ni ngori kiwa mu ma na ina duwa ben.
1: Mhm.
3: Ne gin jolla ra jille ne lson moti.
1: Sawa sawa.
3: E lo jo ko ida ndare de ne wi ne jonga e jain.
1: Shele gara rasur. Eh, ta biro la rasur lo ma sai. Oye de ne do ran ni ngiro na ji na kigwana. Ore mba na ema wale rasuru na mba etepatoling. Pea mingan daya amuj. Mwade peke jimpogu nunu mwotika ngayna mitu wale kai. Aish, yegu mwari doshi anta isere.
4: Entai sereleliru tiatua mayana mila mariamo kishugunye terishata doroba
0: Mayan FM
5: Mayan FM
6: Iningo engine shinino Mayan FM te Media Max Waves downloada ina app tata bituma noto engine shinino Mayan okibindine nyana sidan nigente sheba nito bere nkolonino inage app nitume yok tengoroi ormutandao keji Media Max Waves itumina app Play Store arasho App Store downloada rada bitumi yok tepo kiwejiniti mo sauti moyo

0: moreton yang kusi norke saruni namnyaka
1: Mayan FM Osinkolio lesa Teatro Mayan FM.